0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu nggak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual-belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani sumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6-22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei!

0: Dengarkan
1: setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
2: Berita di iNews Channel 31.
1: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
2: Setiap Selasa jam 7 malam.
1: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Terima kasih anda masih bersama Sosia 106.6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali hari ini. Apa kabar anda semuanya? Ya, semoga baik-baik saja dan tetap eksis dengan segala aktivitas anda hari ini. Bersama SLL, saya kembali bersama dengan anda di ajang request dangdut di 081 14 13 10 66. Ya, sudah saya buka sekarang layanan teleponnya bagi yang ingin berbagi salam. Sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, ya. Leman ya, Leman.
1: Ya, Leman, Leman.
0: Oke, jumpa lagi Leman. Mau lagu apa dangdutnya?
1: Lagunya Payung Hitam.
0: Oke, Payung Hitam buat siapa lagunya?
1: Ada Anto Duri, ada Haji Eda, ada Bunda Maryam, ada juga Gidel, ada juga Ude, ada Ira di Medan.
0: Ya.
1: Alia di Medan juga. Mm-hmm. Ada Aco, ada Nadia, ada juga siapa lagi, ada juga Corbedianto, ada juga Pines, ada Bobby,
0: ya siapa ya, lagi?
1: Ada Nasri, ada Jamal, ada nama lagi juga, ada juga Papa, ada nama juga. Tahun ini ya kepala juga buat semuanya yang tanpa kekuat.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ada Leman di Polman. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum Ujir.
0: Waalaikumsalam Bunda Maryam. Ya, lagu apa Bunda?
2: Lagu Tembok Derita.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Ya, untuk Pondudi di Cakalala Timur. Keluarga saya selalu di sana.
0: Ya.
2: Pundina di Pintang juga saya selalu. Cucuku di Maros, Nopi, saya selalu di sana. Cucuku juga di mana itu Angkatan Laut Surabaya, saya juga. Puan Nanang ada di tidak tahu di mana, di Pindrang ada tugasnya, tidak tahu bikin apa, tidak tahu.
0: Oke.
2: Iya, tugas SS juga. Siapa tadi itu Lemang?
0: Lemang betul.
2: Iya, Lemang. Ada Bunda Eda. Kiradang. Siapa lagi? Papa Tio.
0: Papa Pio.
2: Semoga SS terlalu Papa Tio. Siapa itu? Anto di Dungiri.
0: Iya.
2: Apa lagi? Ira ka? Dima Jene, siapa itu Dima Jene?
0: Dima Jene, Ira sama Alia.
2: Oh, Ira sama Alia, Dima Jene. Ya. Semua-semuanya saja Bang Ujir.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, silakan Bunda Jaeda.
0: Ya.
1: Heeh. Lagu apa Bunda?
0: Lagunya. Nada-nada cinta.
1: Nada-nada cinta. Oke.
0: Okay. Ya buat memang Bobi Yusuf dan Sawawati di Polmam. Dan Maryam di Nusono, terima kasih. Ya buat anak Damrum lah yang sedang bertugas di Polda, semoga sehat-sehat selalu.
1: Ya.
0: Dan Bro di Pangaparam, Pak Haji Mardaryanto di Kompleks Kodim.
1: Ya.
0: Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Ahmad Yani juga di Sopeng, Ahmad di Jerman, Ani di Parem, Hai Papa Tio, di mana pencerahan kita Tio, masih sakit. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh Papa Tio.
1: Ya.
0: Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Gibran dan Aco di Pulman, Rira, Nurnia dan Iris dari Majainya. Apa,
1: siapa lagi?
0: Anak Sri Selandang perjalanan, semoga selamat dan tiba di tempat tujuan.
1: Selamat
0: buat Ujir, selamat bertugas, semoga sehat selalu, mudah-mudahan Allah memudahkan rezekinya.
1: Amin, amin. Iya, makasih Haji Eda. Siapa lagi di 081-14-13-10-66? Anto di Duri, apa kabar? Nih, teman di Wajo juga di Sopeng. Ada di Pare, di Baru. Bang Sultan dan Nasri di Baru. Ada Rika, Ani di Palembro. Ada juga Andi di Pare-Pare. Bunda Rada, Cik Ati, Bunda Reni, ya semuanya. Ya, Dewi di Andi Makassau. Buat Naja di Pasar Sentral. Ya deh, kita dengarkan sekarang lagunya Leman bersama Mamawati, Payung Hitam.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut darimu.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp.

0: WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Lagi di salam lewat lagu. Terima kasih tadi sudah ada Bunda, sudah ada Leman di Polman, ada Bunda Mariam. Sekarang giliran lagu yang diminta oleh Bunda Haja Eda. Evita malah dengan lagunya Nada-Nada Cinta. Ya, masih saya tunggu lagi teleponnya di 0814131046. Nanti akan saya checklist beberapa lagu dangdut yang bisa menyemangati aktivitas kita hari ini. Ada Imai-Mai dengan lagunya Gue Mah Gitu Orangnya. Ada Della Buskuta dengan Bujang Duda. Kemudian ada Rekening Cinta dari Ayu Ting Ting. Ada Vita Alvia dengan DJ Terlalu. Dari Susan Mabuk Duit. Dan Diraba-Raba dari Fethi Vera. Blablabla, masih banyak lagi. Silakan di 0814131046.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, gak. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Itu namanya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu,

Tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto

0: kredit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi.

0: tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok BST tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. BST aman karena dari bahan alami.
1: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma hamil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Pak, kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore dan salam jumpa kembali nih untuk Anda semua di sore ini, hari Rabu tanggal

0: Ya, lagu Mandar dari Nadi Baraka, Apa Mau Sabar. Nah, sudah hadir lagunya ini simpatisan Susi ya. Buat kamu yang selalu setia bersama kami, selamat terhibur. Yang lagi monitor, ada Ramla di Pasar Sentral, buat Naja, buat Judar, di Jalan Bandang ada Gilang. Halo, Aji Japri juga selamat sore. Lagunya juga untuk Kak Ros, selamat terhibur. Semuanya nih. Ya, kita terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sultan di Kabupaten Baru.
0: Baik, Sultan di Baru. Yeah. Oke, Miss Sultan.
1: Apa kabar, Wadi? Semoga yeah. sehat walafiat.
0: Iya, sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, lanjut Miki.
1: Lagi sedang lagu mah.
0: Lagunya
1: Widin Pratama,
0: judulnya
1: Oh Makale Tungkup Tadi.

0: maka letung ke pedi.
1: Yeah.
0: Iya, nanti dicari deh. Lanjut yeah, Miki dulu, salam-salam dulu.
1: Lagunya spesial manis untuk seluruh teman-teman aja yang saat ini lagi monitor, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Yang terakhirnya ada Adi Eda, Adi Rajang, terus Memandi Folman, Mama Wati, Mama Milka, Andi Erwin di Siwa, Ohu Amran di Siwa, dan Ahmad Yanita Simon bersama Nurmina M. Nur Tawa di Sopeng. Dan semuanya deh, tanpa terkecuali.
0: Semuanya.
1: Untuk Bu Haji, salam sehat.
0: Iye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sultan di Baru, lagunya Makale Tungkepedi. Oke, terima telepon lagi nih selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eda di Rajang.
0: Iya, Haji Eda di Rajang. Lanjut Miki, Haji
2: ya,
0: Eda.
2: Ya, tadi lagunya Papo Jiku.
0: Papo Jiku, oke Mi.
2: Ya, itu tadi Sultan di Baru, terima kasih. Ya, Haji Pak Mardianto di Kompres Kodim, Ani di Pare, Bobi, Lima, Yusuf, dan Mama Wati, serta Papa Wati di Purma.
0: Iya.
2: Ani di Pare, Pak,
0: siapa lagi?
2: Anak da Amrullah yang sedang bertugas di Polres, semoga sehat selalu. Aldi Bro di Pengaparan, Amal di Jerman, Anto di Duri, Jaya di Supeng, dan Amayani juga di Supeng, Bilal dan Fatma, dan Ruben di Wajum, Ira, Nurlia dan Rizda di Majene, Sultan di Bar-

0: yang sudah mungkin dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat tempat-tempat tujuan.
1: Iya.
0: Buat Bu Haji senang bertugas, semoga sehat selalu berbagi bersama keluarganya.
1: Iya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda Dirajan, terima kasih. Iya, tadi ada Sultan, ini lagunya nih. Woi, terima dulu nih lagi. Kita terima dulu nih, masih ada yang mau telepon di sini. Halo.
2: Terima kasih.
1: Woi, Pak Margianto, iya. Lanjut nih Pak Margianto.
2: Lagunya ikut aja ya. Terima
1: ikut
2: kasih
1: saja.
2: Aja
1: ya.
2: Ikut lagu kita. Untuk Haji Rana, Bunda Maria, Mama Wati, Dale, Haji Dale di Jalan
1: Haji Dale, iya.
2: Andi Paulo, ya Ahmad Yani di Sope. Halo Sultan di Baru.
1: Iya.
2: Terima. Antok Duri, bagaimana Antok Duri?
1: Itu aja Bu.
2: Terima kasih, lanjutkan program Anda.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Margianto, terima kasih. Di Kodim ya. Kita lanjut lagi nih. Masih ada lagi yang mau telepon di sini. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Anto di Endrekang Duri, Bu Haji.
1: Anto di Endrekang Duri, lanjut Miki.
2: Lagunya anu Putih tengnya loku.
1: Putih tengnya elok. Nah, oke, Mi, lanjut Mi.
2: Saya kirim salam punya Pak Ardianto tadi.
1: Iya.
2: Ada juga Mama Wati Fondan. Ada Lemen. Ada Bobby Maulana Tiso.
1: Iya.
2: Ada juga Nurlia di Coleman Aco. Ada juga Ajeda.
1: Ajeda. Ajeda.
2: Marian.

0: Ahmad Yani di
1: mana tuh?
0: Sopeng, saya juga di Sopeng. Mm-hmm. Ada Nurul, ada juga Dewi Samudra, Alfitro, ada Roland di Lamalakang, ada Chandra di Batulapa, dan semuanya nih sampai di situ.
1: Iya, semuanya. Ada Ani juga. Siapa lagi Ani di Pare-Pare? Iya.
0: Ya, buat baju mesennya katanya. Lalu okay, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Anto di Duri. Terima kasih. Kita lanjut aja dengan satu lagu dulu nih. Ini judulnya Makale Tungkepedi. Yang mana nih lagunya? Kita dengar aja nih lagunya untuk. Ini bukan itu tuh.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Iya, gimana nih buat siapa tuh tadi Sultan. Halo buat Anto Diduri. Selamat terhibur dengan lagunya. Untuk semua teman-teman yang sudah gabung di sini, simpatisan Susia, terima kasih buat kamu semua. Selamat terhibur dengan lagunya. Kita lanjut aja nih untuk lagu berikut ini. Kita dengarkan nih. Ini lagunya, judulnya Cinnakku Rialemu.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan, Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Iya, baik simpatisan Susia, buat kamu semua ini lagunya sudah saya hadirkan. Dan untuk kamu yang mau telepon boleh lagi di 081-141-3-1066. Ada Nasri yang lagi melintas di Pindrang. Semoga hati-hati selalu dan semoga selamat ya. Halo buat Kak Ros, Aga Kareba, Andi di Pare-Pare, Aji Eda, Mama Wati, Ira di Majene, Anto di Duri, buat Maulana, Aldi Bro, apa kabar? Selamat sore juga. Juga untuk siapa lagi nih? Oh, Sultan di Baru. Halo buat Lia di Polman. Kita lanjut untuk lagu berikut. Saya hadirkan nih, ini lagunya dari Cutrani. Ya, kita tahan dulu lagunya, ada telepon nih, mau diterima dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Leman di Polman, silakan dilanjut, ya, Leman.
5: Lagunya anu?
4: Lagunya?
5: Pak Bentor.
4: Pak Bentor, oke, Mi, ya. Lanjut, Ki.
5: Lanjutnya, ada Duri, ada juga Bobby, ada Agnes, ada Ira. Alia di Majene juga.
4: Di Majene.
5: Ada siapa lagi? Ada Aco. Ada Nurlia. Ada.
4: Siapa lagi?
5: Ajeda. Ali. Pare-Pare. Siapa lagi? Bapak Rianto. Ada Nasri. Maulana juga.
4: Iya.
5: Siapa lagi, ada Robin, ada siapa lagi, ada Parma, siapa lagi?
4: Iya, siapa lagi nih?
5: Yang semuanya mendapat kecuali.
4: Buat semuanya saja.
5: Oke. Terima kasih.
4: Makasih.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Leman di Polman. Terima kasih. Halo buat Dira Eka Sapitri, halo juga untuk Wali Songo, selamat sore nih, selamat terhibur semuanya. Siapa lagi? Selalu siapa lagi? Oke. Iya, untuk Nanang, apakah Reba juga? Iya, ada lagunya juga buat Ibu Eda, Bu Murti, Ibu Nurlela Sam di Pare-Pare, Darmawati Dami, selamat terhibur juga. Kita dengar lagu Mandar nih. Ada warganya di ujung Lero, selamat sore semuanya. Iya, lagunya juga buat ibu-ibu BKMT. Apa kabar buat ibu guru TK Aisyah se-Kabupaten Pindrang. Selamat sore semuanya nih ibu-ibu PKK. Apa kabar nih? Salam bahagia selalu buat bunda-bunda.

kita dengarkan bersama. Selamat terhibur selalu. Yang mau gabung di sini boleh telepon lagi di 081-1413-1066 buat Anda semua nih. Ya, halo buat Slopin. Ini adalah lagu Mapoji Cenitebu.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusi.

0: biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan,

0: hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Lele, si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Ora weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

0: Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
2: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, berlomba-lombalah dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam agar kalian meraih ampunan besar dari Rabb kalian dan dapat menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085 255 744 001.

0: Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الذي أنزل القرآن عربيا، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang saya hormati, yang kita muliakan, kita banggakan Bapak Bupati. Karena sebenarnya Pak, saya hari ini, urusan saya hari ini sangat berbahagia karena dapat ketemu Pak Bupati yang sebelumnya belum pernah ketemu Bupati seperti Pak Bupati kita ini. Tadi kami selesai di Masjid Agung, kita langsung ke rumah beliau dengan serapan. Betul-betul melihat apa yang saya katakan, belum pernah melihat Bupati seperti beliau. Jadi saya tadi mengatakan, mudah-mudahan Bapak kalau bisa seterusnya memimpin Pindrang. Janganlah hanya dua periode, kalau bisa dispensasi untuk seterusnya. Kalau bisa Pak, nanti saya kasih tahu Pak Gubernur, karena saya termasuk tim, anggota tim tim Gubernur percepatan pembangunan Seselatan. Hampir setiap saat kita ketemu, dan insya Allah saya akan coba-coba sampaikan. Jadi penilaian saya, salahlah orang Pindrang kalau memilih yang lain. Mudah-mudahan saya kira. Iya. Karena berusaha Pak, saya dengar Bupati mengatakan banyak bidang-bidang di sini atau stansi di sini, soalnya bukan Pak Bupati yang salah, dia yang salah karena tidak memajukan permohonan proposal. Di mana kita Pak mendegas seperti ini? Dipertegas dari sambutannya tadi, tinggal kita memajukan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa sekarang ada aturan bahwa MUI sudah bisa mendapatkan hibah setiap tahun. Jadi kalau MUI tidak mengajukan Pak Bupati, dia yang salah. Saya sangat bergembira karena berbahagia sekali pada hari ini. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Raya Al-Munawir, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Asisten 3. Mudah-mudahan tadi yang disebut Pak Bupati kekurangannya dalam waktu singkat sudah terpenuhi insya Allah. Kita aminkan semuanya, karena seperti Bapak ini bukan susah, tinggal mengatakan kapan kita ini siap semua orang mengurusnya. Yang saya hormati pimpinan pesantren Ma'hadul Azhar

Syarif. Yang saya hormati Bapak Pak Camat dan yang saya hormati para alim ulama yang hadir pada kesempatan ini dan tokoh masyarakat dan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Tentunya hari ini hadir tidak ada yang mendorong hadir ini kecuali kita akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa mencintai saya pasti saya sama-sama dalam surga. Bapak datang di sini sudah satu hari panas-panas meninggalkan keluarganya, meninggal tugasnya hanya karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikir maulidnya sudah berangkat, sudah bulan maulid sudah 2 bulan berangkat lewatnya. Hari ini saya kemarin sebelum berangkat saya lihat tanggal sudah hari ini 8 Jumadil Akhir. Dalam Islam itu, peristiwa dalam Islam itu kalau kita melihat dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan kapan terjadinya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kalau kita kira ini Ashabul Kahfi, nah disebutkan tahun sekian, tanggal berapa. Nah disebutkan, saya pernah ke masuk di gua Ashabul Kahfi, pernah melihat sana. Nah ada tertulis bahwa tahun berapa, hanya orang memperkirakan tahun sekian. Ada. Kapan yang terjadi Nabi Musa diburu sama Firaun? Tidak ada disebutkan tanggalnya, tahunnya tidak ada. Dan beberapa peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran tidak ada disebutkan tahunnya. Berarti tahun dan tanggal itu tidak penting. Yang penting nilai yang ada dalam peristiwa itu. Itu yang penting. Yang terpenting dalam peristiwa Islam, dalam maulid ini adalah untuk menyatakan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Oleh sebabnya itu Rasul mengatakan tuba liman ra'ani wa amanabi. Rasul mengatakan upa, alangkah bahagianya orang yang ketemu dengan saya dan berpercaya kepada saya. Yang kata tuba satu kali, tapi selanjutnya tuba tiga kali. Nabi mengatakan upa, berbahagialah orang liman amanabi walam yarani, orang yang percaya kepada saya dan tidak pernah melihat saya seperti kita ini. Nabi lebih bangga dari kita ini daripada sahabat, karena sahabat ketemu percaya, kita hanya berita-berita saja percaya. Nabi kata tuba tiga kali, bahagialah, beruntunglah liman amanabi walam yarani, bagi orang yang percaya pada saya dan tidak pernah melihat saya. Kenapa? Karena ada pada banyak orang yang ketemu dengan Rasulullah tidak percaya, seperti Abu Jahal. Sebenarnya Abu Jahal bukan namanya Abu Jahal, Umar bin Hisham, termasuk orang terpintar cendekiawannya Mekah pada waktu itu dan yang paling berani Umar bin Hisham. Tapi suatu Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj, duduk di depan Ka'bah dan sandar di Ka'bah, datang Abu Jahal, Muhammad, kesikareba tu fuliang, aku tahan sampai mengelek, kesikareba tu. Rasulullah kata ada. Apa? Tadi malam saya Isra Mi'raj dari mana? Masjid Haram ke Baitul Masjid. Kemana lagi? Isra. Kapan kau pergi? Tadi malam. Kapan pulang? Tadi malam. Tidak masuk akal. Karena akalnya dipakai bukan keimanannya. Jadi kalau masih ada orang selalu baru percaya akalnya saja, akan itu cucunya Abu Jahal. Kau selalu mengatakan bicara tidak percaya, masuk akal. Masih sisa-sisanya cucunya Abu Jahal.

Bersamanya itu Rasulullah memberikan ganti namanya. Bukan lagi Abu Jahal, bukan lagi Umar bin Hisyam, tapi Abu Jahal. Apa yang maksud Abu Jahal? Lo mau bima ceking ada kengiringnya sama ceking. Itu Abu Jahal. Tapi bagaimana Abu Bakar Siddiq dan Abu Jahal keluar dari masjid. Ketemu Abu Bakar di luar. Abu Bakar, kau percaya Muhammad? Saya ketemu tak. Kenapa? Dia bilang kan tadi malam katanya Isa ke mana? Baitul Haram, Masjid Haram. Ke Baitul Masjid. Kemudian katanya pergi Isa. Kapan perginya? Dari Malang. Pulangnya kapan? Dari Malang. Tidak masuk akal. Abu Bakar mengatakan, kalau Muhammad bilang lebih jauh dari itu, saya percaya. Oleh sebabnya itu Nabi mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling percaya. Abu Jahal diganti namanya Abu Jahal. Lo mufi maceking, ada kongedekan di sema ceking. Kenapa? Karena akalnya. Akalnya dipakai. Karena Abu Jahal mengatakan kalau kita mau ke Baitul Maqdis itu satu bulan dipelihara unta, pergi ke sana satu bulan, baliknya satu bulan, jadi hanya ke Baitul Maqdis dua bulan. Kamu setengah malam, tidak cukup satu malam, tidak masuk akal. Jadi hati-hati kita, masalah agama, akal. Tapi sebab nanti kita warisi Abu Jahal, di hari sekarang kita menjadi Abu Jahal yang kecil. Jadi masalah agama itu harus. Karena enggak boleh kita ukur kalau bukan ukurannya. Kadang-kadang orang mau ukur sesuatu bukan ukurannya, mesti salah. Misalnya ini Pak, tempat ini, kalau kita ukur ini tempat ini berapa panjangnya, berapa lebarnya, kita bawa timbangan, tidak cocok. Kita pergi pasar mau beli kain baju, beli kain yang dibawa timbangan, tidak mungkin. Tapi kita mau beli beras, bawa meter, tak jadi juga. Jadi sesuatu harus kita ukur dengan ukurannya. Jadi masalah keimanan harus diukur dengan masalah keimanan. Bukan masalah. Kadang-kadang akal tidak mampu. Itu sebabnya Nabi mengatakan, Tuba. Luar biasa. Kemudian ada lagi hadisnya, Atba'i. Nabi bangga dengan pengikutnya. Atba'i pengikutku. Sahabat yang hari awalas naat bau ya Rasulullah. Maksudnya bukan kalian pengikutku, tapi antum ashabi, kalian ada sahabat saya. Atba'i pengikut saya yang saya banggakan, alladzina ya'tuna ba'di wa lam yarawni, yang datang di kemudian hari yang tidak pernah melihat saya. Itu yang saya banggakan. Kita ini. Apalagi kalau menyumbang, apa luar biasa. Menyumbang itu satu-satunya Pak persoalan orang yang mau meninggal minta kembali walaupun sebentar saja, satu menit saja. Allah akhartani ila jan fa saddaka wa akum, yang diminta seluruh berapa, bukan untuk kembali untuk salat, bukan kembali untuk haji, bukan untuk bersedekah. Fa'asaddaka, ya Tuhan, kasihlah waktu sebentar. Diminta untuk sebentar saja. Karena itu Pak, sedekah itu Nabi Hadir mengatakan semua orang nanti di hari kemudian tatadil li sadaqatihi, nanti di hari kemudian itu bernama dibawa sedekahnya. Jadi kalau sedekahnya hanya 1000, ya seperti itu. Kan hari kemudian kan kita akan berdiri 40.000 tahun kepanasan, baru kan kita di sini sudah ada mesej di sini duduk. Hari kemudian tidak ada lagi. Jadi kita bernaun dari Nabi mengatakan tahtadil ni sedekah, orang akan bernaun dibawa sedekahnya. Jadi kalau 1000, maka sepalu di atas. Kalau 50.000 berangkat sudah bisa seperti ini. Tapi kalau 50 juta, apalagi Pak Bupati kan. Pak Bupati bukan dia menyumbang, tapi lebih orang yang menyumbang karena kata-katanya, tanda tangannya saya bisa mendatangkan puluhan juta. Luar biasa.

Jadi tadi saya tanya Pak Fuadi, saya dapatkah pahala kalau saya hanya kata-kata saya tidak menyumbang? Saya bilang, lebih daripada yang menyumbang, karena kita menyebabkan orang yang menyumbang. Luar biasa Pak. Nah, ini saya kira karena saya lihat banyak sekali tugas ini yang dikasih hari ini. Maulid, penamatan, pelepasan. Soalnya Pak, beberapa bulan yang lalu saya ditanya, diminta oleh Pak Ustaz tak bisa hadir karena disebut Ma'had Al-Azhar Syarif, saya tidak ada alasan tidak hadir karena kemarin Pak ada acara di Al-Markaz, acara Pak Gubernur, Pak Kodam, Polda, saya tidak hadir, saya kesini. Kenapa? Karena saya merupakan anak cucu dari Al-Azhar. Cucu dari Al-Azhar. Saya di Azhar itu hampir 11 tahun lamanya sana. Dan Al-Azhar itu selama 11 tahun itu saya membayar kira-kira 5.000 saja kalau uang kita. Begitu hebatnya Azhar. Sama tadi. Tak perlu amplop, yang penting baliho saja kan. Begitu Azhar. Kenapa Azhar bisa? Azhar itu kekayaannya. Azhar pernah dikatakan Azhar itu lebih kaya daripada Mesir. Kenapa? Ini yang saya selalu katakan kepada teman-teman. Tidak bisa kita di Indonesia seperti begitu. Atau satu daerah. Tapi katakan di Makassar, apakah misalnya UMI dijadikan seperti Azhar atau UIM? Dijadikan. Bagaimana? Kenapa Azhar bisa besar? Karena Azhar itu mulai dari raja sampai orang kaya sampai masyarakat dulu itu, dari dulu itu saja didirikan Azhar. Kalau sudah merasakan sudah dekat ajalnya, sudah tuami, dibagi dua hartanya, separuh untuk Azhar dan separuh untuk ahli warisnya. Itu suaminya Azhar kaya. Azhar itu setiap tahun menerima, memberikan biaya sekitar 2.000 beasiswa ke seluruh dunia, dosen berapa ratusan yang dikirim, biaya Azhar semuanya. Saya kira ini Pak Ustaz, kalau kita sampaikan bahwa ada Ma'had Azhar, langsung dikasih ke guru Azhar. Nanti kalau kita bersurat, alhamdulillah selamat pada calon-calon ke Mesir. Saya juga sampaikan berita gembira Pak Ustaz, nanti kalau ada tidak sempat semuanya ke Mesir, saya mendapat kesempatan sekarang untuk beasiswa ke Syria. Nanti bisa nanti mendaftar ke Syria tahun ini, nanti kasih untuk S1, S2, S3 sudah diserahkan untuk Indonesia Timur ke MUI kepada saya untuk mentes nanti itu. Jadi kalau ada yang masih mau pergi nah belum berhasil, bisa coba-coba nanti ke Syria. Ada lagi yang baru lagi, kami di UIM, karena dulu di UIM itu sebelum saya tinggalkan Hasanuddin, saya diminta ke UIM, Universitas Islam Makassar, punya NU. Oh, minta maaf, tadi lupa menyapa teman-teman dari NU, ada tadi LDNU. Kebetulan saya ketua Surya NU juga, provinsi. Minta maaf, saya lupa tadi. Nah, jadi ada UIM itu, saya merintis kerjasama dengan Libya. Libya ada di sana yayasan yang cukup terkenal, bahkan mengatakan nakalakan yayasan pemerintah, punya pemerintah. Itu khusus untuk orang asing. Sudah banyak alumni-nya di Indonesia, sudah banyak alumni di Indonesia. Kami merintis kerjasama. Sudah datang ke Makassar, insya Allah kita sekarang kita persiapkan untuk kapan untuk. Kan sudah diminta oleh kita untuk kunjungan balasan untuk melihat fasilitas yang dimiliki mereka. Dia akan memberikan beasiswa S1, S2, S3 gratis. Dia mengatakan kalau mahasiswa mau ke Libya, mulai dari tangga rumahnya kita biayai sampai pulang nanti. Itu dia janji. Juga meminta dosen-dosen yang mau ditatar, mau berapa bulan tatar di Libya. Jadi kita sudah persiapkan semuanya itu. Kemudian nanti kalau sudah bagus berjalan, bagus ini anunya,

kerjasamanya, dia minta sama saya, siapkan lahan dan siapkan gambar, siapkan berapa anggarannya. Dia mau bangun. Karena rencana mau membuka cabang di Indonesia, pilihannya jatuh ke UIM di Makassar itu. Itu nanti dia mengatakan, nanti seluruh calon mahasiswa dari timur, dari Australia, dari Jepang, dari China, dari Korea, jangan lagi ke Libya, ke Makassar saja. Dan semuanya akan belajar gratis, bebas SPP dan dikasih beasiswa. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa mengatakan tidak ada biaya aku. Syaratnya saya yang penting pintar, hafal. Ya. Hafal sarap kelapa, karena kita dulu itu memang kita hafal sarap kelapa. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alat yaf'alu yaf'alan yaf'alu tafa. Hafal semuanya di luar kepala semuanya itu. Itu sarap kelapa. Jurumiyahnya apa? Jurumiyah al-kalam wal lafdul murakkab mufid lil waqsamu salasatan ismu wa fi'lu. Sudah itu di era lagi bi harfu jam mutalliq mahzuwin takdiru akal ismi mujar. Sudah apa semuanya. Tapi kalau tidak ada apa-apanya bagaimana? Ke sana bagaimana? Saya dulu suatu di Sengkang, saya itu mau pergi minta baraka kan. Guru Tak Yunus Marlatang. Itu kalau kita mau ketemu itu luar biasa, sama dengan mendaki gunung, luar biasa itu. Berapa hari, berapa bulan saya merencanakan mau ketemu minta baraka. Yang santri lain saya mau minta, itu yang minta. Akhirnya berhasil saya naik, luar biasa. Nah itu Guru Tak Yunus, kalau kita ketemu, apa katamu? Pura nih, bulan. Jadi harus lengkap, memang konsep baru kita ketemu. Antara lain mufassir mujahid yang mengatakan la yajuzu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yatakallama fil qura illa kana aliman bi lughatil arab. Tidak seorang muslim yang percaya Allah dan hari akhir berbicara tentang Al-Qur'an kalau tidak tahu bahasa Arab. Karena itu sekarang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, karena bahasa Arabnya tidak beres. Andai kata bagus pasarannya, tidak ada yang begitu. Coba-coba Pak, ada yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, sedikit sesat. Coba tanya, berapa artinya bi? Bismillahirrahmanirrahim, berapa artinya bi? Kalau tidak bisa jawab, jangan percaya bela kok. Hanya cerita kosong itu. Masalah tidak sama dengan bahasa yang lain. Tidak mungkin Tuhan memilih bahasa wahyu kalau tidak mempunyai keistimewaan. Oleh itu ada syaratnya. Ada orang sedikit-sedikit, ayo kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis. Dia sendiri tidak paham kaidah. Saya berapa orang yang ajak saya untuk diskusi. Saya bilang, paham masalah? Setidaknya, jangan. Kan mesti kau anggap saya penghalang. Kembali pada hadis. Pada hadisnya, kembali pada hadis. Pada hadisnya.

bukan hadisnya dhaif, kamu yang dhaif. Yang mendhaifkan hadis itu ratusan ribu hadis yang dihafal. Tapi sekarang sedikit-sedikit bidah, sedikit-sedikit. Baca Yasin jam malam Jumat bidah. Gimana? Baca usalli bidah. Kata mana-mana masalah. Jadi kalau ada Pak bidah-bidah usalli baca usalli mana-mana masalah, tanya. Kapan dibaca usalli? Usalli faddal, maghrib usalli faddal. Kapan dibaca? Salat jadi mulai takbir dan diakhiri salam. Sesudah baca takbir, baca usalli. Saya kira tidak. Sebelum berarti bukan menambah-nambah salat. Tidak ada masalah. Sebabnya Imam Syafi'i mengatakan at-talafudhu melafadzkan sunnah. Melafadzkannya itu sunnah. Karena bukan menambah Al-Quran, menambah salat. Bukan menambah. Yang dilarang itu menambah-nambah. Ini tidak, bukan menambah. Kan sebelum salat. Ini yang saya Pak, saya ditanya Densus 88 pertamanya Pak, saya telepon ketakutan. Karena kita ya Densus 88 itu hanya kita tahu menangkap orang. Saya ketakutan, ah, apa kesalahanku saya ini? Saya tanya, Pak, dari mana ambil nomor HP-ku? Dari teman. Kenapa mau ketemu dengan saya? Mau silaturahmi. Oke. Datang akhirnya ada 20 orang datang ketemu dengan saya. Ada semua mantan-mantan teroris, yang mantan radikal, yang mulai sadar. Cara-cara. Pertanyaannya yang paling menarik misalnya, Ustaz, kira-kira apa sebabnya itu orang ada radikal, ada teroris? Tapi sebelum saya tanya itu mantan-mantan teroris itu yang ada semua yang mulai sadar. Ada 20 orang. Saya bilang, Pak, apa menarik? Apa yang menarik menjadi teroris? Menjadi radikal, apa yang menarik? Dia bilang, iming-iming. Iming-iming apa? Jabatan atau uang atau pangkat? Bukan. Apa le? Masuk surga. Wih, bahaya. Apa sebabnya? Karena itu Pak yang meledakkan gereja di dekat Karibosi di Makassar itu. Rencananya 6 pasang pengantin baru mau meninggal di situ. Karena sudah ditata mengatakan kalau meninggal di situ, bom bunuh diri di situ, akan berbulan madu di surga. Hanya satu pasang saja yang meninggal. Saya bilang, Pak, kalau begitu pemahaman tak, walaupun sampai di pagarnya surga, tidak sampai juga. Karena menurut agama, yang bunuh diri itu masuk neraka. Apalagi membunuh orang lain, bunuh diri kita ini maksudnya karena bukan kita, bukan milik kita, milik Allah. Tak boleh bunuh diri. Saya tanya, kira apa fajarnya itu ada orang? Itu ada teroris, ada radikal, ada ini macam-macam. Saya bilang, menurut saya banyak, tapi yang terpenting menurut saya yang menyebabkan ada orang teroris, ada radikal, ada ekstrem macam-macam. Hanya satu yang paling penting kau sah. Apa itu? Saya bilang, kena tidak seimbangnya ilmunya dan semangatnya. Semangatnya melangit, ilmunya. Kena andai kata ilmunya dan semangatnya seimbang, tidak akan terjadi teroris. Karena tidak ada teroris dalam Islam. Tidak ada radikal dalam Islam. Tidak ada ekstrem dalam Islam. Hanya orang yang menyampaikan kadang-kadang menyebabkan Islam itu teroris, menyebabkan Islam radikal. Islam tiada. Allah mengatakan, "Waja'alna kadzalika ja'alnaka ummatan wasatan." Buktinya, orang perintah salat, kita suruh salat, salat itu wajib berdiri. Bagi orang yang mampu, tidak mampu duduk. Tidak bisa duduk, baring. Masih susah kalau baring, ya cukup menggerakkan mereka bahwa ini sujud, ini ruku. Kalau tidak bisa bergerak, salati dia, selesai persoalan kan. Tak ada yang susah Pak. Ajaran agama yang susah. Suruh pergi haji bagi orang yang ada uangnya. Zakat kalau ada kelebihan. Puasa kalau orang mampu, tidak mampu jangan. Ya Pak, susah. Hanya orang yang menyampaikan, kadang-kadang yang membawa Islam ini kurang baik.

Itu sebabnya sekarang Menteri Agama tahun ini dia menggelar tahun moderasi. Saya di mana-mana diminta berbicara tentang moderasi. Saya bilang Islam itu sebenarnya Nabi itu sudah moderat. Tidak ada Nabi moderasi. Nabi tak pernah disuruh memilih dua persoalan kecuali memilih yang paling mudah. Apalagi kita banyak orang membenci pemerintah. Pak Bupati sudah dibenci. Madurhaka sih. Sumbangannya luar biasa, perhatiannya terhadap agama luar biasa. Bahkan yang membenci kita dan membenci agama itu Rasulullah kita jangan. Ada sahabat mengatakan, Rasulullah, bagaimana nanti kalau kita ketemu pemerintah yang tidak suka dan kita tidak suka dia, apakah kita demo untuk menjatuhkan? Nabi kata, jangan. Sabar kau, alaika sam' wa ta', harus kau tunduk dan taat. Kita pemerintah kita, Bupati itu luar biasa sumbangannya. Kita tuh kalau soalnya saya tekankan tadi pagi, MUI harus tugas utamanya MUI ialah khadimul ummah, melayani umat, terutama masalah hubungan dengan keagamaan. Kedua, sadiqul hukumah, mitra pemerintah. Harus kita dukung pemerintah selama dia programnya untuk kemaslahatan bangsa dan kemaslahatan umat. Apalagi kita ini, ya MUI itu merupakan MUI itu NKRI itu final. Kalau NU mengatakan NKRI itu harga mati. Kurang tahu kalau Muhammadiyah apa anunya. Saya tidak hafal. Bisa gitu. Saya datangi oleh intel dari Polda. Ditanya saya. Tolong dikasih bagaimana pendapat MUI tentang khilafah Islamiyah yang Islam. Saya bilang, Pak, begini. Janganlah kita menganggap khilafah Islamnya merupakan satu gerakan teroris, jangan. Khilafah Islamnya yang sebenarnya itu merupakan salah satu sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan dalam Islam. Hanya kita Indonesia, kesepakatan anak bangsa, sepakat bahwa bentuk negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang, maka itulah kesepakatan kita, maka wajib kita mendukung itu. Bagaimana kalau menentang ini? Bagaimana kalau menentang ini? Saya harus berhadapan dengan keamanan. Karena kesepakatan kita anak bangsa bahwa inilah kita bentuk pemerintah. Andai kata dari dulu kita punya nenek menyepakati, khilafah kita dukung itu, tapi bukan itu sepakat. Itu yang saya surat kita ke apa, yang mau berangkat. Saya mau lanjutkan pesanan dulu Gurta Kaji Sanusi Baco. Satu dulu saya mau ke Mesir, Gurta Kaji Sanusi Baco almarhum yang kebetulan saya dikasih amanah mengganti beliau. Dia mengatakan, Najmuddin, karena pada waktu itu kalau kita mau berangkat ke Mesir, masih kita takut-takut, masih kurang orang, masih menangis orang. Kalau sekarang mau berangkat Mesir, baru gini kok. Nah, dulu menangis itu. Jauhnya Mesir dulu. Dia pesan sama saya, Najmuddin, pergunakan kesempatan keberadaanmu di Mesir, karena di Mesir itu seluruh tempat sepanjang jalan itu sumber ilmu semua. Nanti kalau sampai di Azhar di Mesir itu, mulai dari pintu Azhar, buku. Pergi ke toko, saya itu biasa di Mesir itu penuh kertas catatan di kantongku. Karena saya menganggap bahwa saya jurusan bahasa Arab, nanti kalau saya pulang di Indonesia, tidak enak lah kalau saya bertanya apa bahasa Arabnya ini. Jadi seluruh persoalan saya catat apa bahasanya. Toko penjual tali, toko penjual ini, apa bahasanya. Paku tindis, saya catat semuanya. Apa bahasanya tekukur, beku, apa bahasanya campung. Saya catat semuanya itu. Karena kita sering dibawa ke musim-musim itu, musim-musim binatang, musim-musim. Saya catat itu. Karena saya tidak enak nanti kalau saya bertanya apa bahasanya ini, saya siap untuk ditanya. Gitu.

Jadi karena saya pergunakan, saya mengingat pesannya itu Guru Tatsun semuanya, bahwa di masjid di mana saja itu sumber ilmu semuanya. Jangan hanya dari ruangan-ruangan azhar, ruangan kelasnya, bukan semuanya. Saya kira sudah. Di saya itu aduh, masuk ke penjual tali, ya apa pasarannya tali, toko penjual tali, saya catat itu. Jadi harus kita. Kemudian ya, dia mengatakan jangan takut. Kenapa dia mengatakan? Sedangkan pencuri jelas-jelas mau memanjak rumahnya orang, masih berani memanjak. Kamu ke Mesir bukan kenapa? Untuk agama. Jadi jangan takut Mesir. Yang penting niatnya bagus. Maksudnya itu saya menambahkan ini pesanan ini yang jangan sama sekali mau timbul dalam benaknya mengatakan pulang nanti ke Mesir di mana kita bekerja. Saya memberikan semangat kepada mahasiswa, perbaiki niatmu belajar, karena ini belajar perintah Nabi, perintah Allah. Mustahil Allah menyuruh kita melakukan sesuatu kalau tidak dijamin masa depannya. Mustahil. Kalau niatnya yang bagus, nah, perbaiki niat. Mustahil, tidak mungkin Tuhan suruh kita belajar kalau tidak menjamin masa depan. Jadi belajar, betul-betul belajar. Harus belajar. Itu. Nah, itu yang pesan saya kaji berutang kaji sebaca. Nah, kemudian yang ada juga perempuan yang guru saya dosen saya diajin yang agak-agak mengerikan sedikit nunya yang nasihatnya kepada saya. Najmudi di Mesir itu semua yang baik ada dan semua yang jelek ada. Nah, hati-hati itu. Jadi terserah dari kamu mau baik. Jadi harus. Tapi insya Allah kalau kita belajar dengan baik, saya sudah merasakan di Mesir hampir 11 tahun tinggal di Mesir. Kalau niat kita baik, niat kita baik belajar, insya Allah kita selalu tidak luput daripada ujian-ujian kesulitan yang kita. Tapi pasti Allah selalu memberikan solusi. Pasti Allah memberikan solusi. Karena kita ingat Nabi Musa. Nabi Musa suatu diburu oleh Fir'aun sampai di pinggir pantai barat. Laut Merah, semuanya pengikutnya Nabi Musa kata, ya Musa, kita mau kemana? Itu Fir'aun, antara Fir'aun lengkap dengan berapa banyak, kita berapa saja yang tidak bisa kita melawan. Kita mau kemana? Tidak bisa kita melawan, hancur kita ini. Apa jawaban Nabi Musa? Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Datanglah perintah, pukulkan tongkatmu di laut. Laut Merah menjadi seperti jalan tol. Jadi insya Allah kalau itu betul kita itu, saya sudah merasakan beberapa kesulitan. Kalau saya cerita ini panjang sih, nanti kesempatan lain saya ceritakan ini kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi ada solusinya. Baik saya berada di Mesir maupun berada di Malaysia, ada solusinya semua. Yang penting kita yakin tidak mustahil Allah suruh kita belajar kalau tidak menjamin masa depan. Jadi saya kira, tapi perbaiki. Di Mesir itu, di Azhar itu, ya, karena banyak itu Pak. Suatu saya sebelum ke Mesir dan suatu pulang, Pak yang katakan, Azhar itu sistem hafalan. Kau tidak menghafal, nah, karena teks pun. Itu Pak, orang yang bilang itu, orang yang tidak paham bahasa Arab. Yang pergi ke Mesir yang tidak ada dasarnya, yang kurang dasar bahasa Arabnya. Kan memang di Mesir itu teman-teman yang kurang bahasa Arabnya, kurang kaidahnya bahasa Arabnya, tidak bisa belajar sendiri, mengatakan kalau tidak paham hafal. Nah, itu mereka. Saya katakan kita di Azhar itu S1 itu mata kuliah satu tingkat itu hampir 20 mata kuliah. Tak mungkin kita hafal semuanya. Ya memang harus ada hafal kan.

Azhar mewajibkan Quran, hafal Quran. Tingkat sekian harus sekian, fakultas ini sekian harus hafal Quran. Tapi kita orang Indonesia biasanya kalau hafal Quran tidak ada masalah. Selamanya kita dapat mumtaz cum laude semuanya. Kalau hafal Quran itu biasa. Insya Allah kalau ini jadi bahasa Arabnya bagus, ya. Sudah ada, walaupun belum lengkap bahasa Arab, tapi yang penting kawaidnya sudah. Sudah bisa, karena di Mesir itu, di Azhar itu masih banyak kita belajar sendiri. Enggak dibimbing seperti di Indonesia, karena Azhar mengatakan bahwa yang datang di sini sudah paham bahasa Arab. Dan mereka yang mengajar kita itu kadang-kadang enggak ada bukunya. Kenapa? Karena bukunya, yang mengarang bukunya itu yang mengajar kita, jadi apa perlu bukan bukunya. Jadi mereka tidak bacakan buku karena dia apa seperti itu. Jadi itu pertama, nah itu bahasa Arabnya harus bagus. Kalau paham bahasa tidak ada masalah. Kalau sudah bisa belajar sendiri, tidak ada masalah. Paham bahasa Arab, paham kait. Apa surah apa? Al-marfu'atu sittatun atau sab'ah. Al-fa'il, al-mubtada, al-khabaru, al-fa'il, wa na'ibul fa'ili, ismu kana, wa khabaru in. Akhirnya selesai semuanya. Nah, semuanya ada di jurumiyah, tinggal dikembangkan. Al-mansubatu, apa? Mansubatu khamsata asyara. Yang lainnya. Al-majuratu hanya dua. Al-idhafa, wa majururu bi harful jar. Tapi harus paham semuanya. Saya kira apa lagi yang itu dulu memang kita memang suatu kita dulu belajarnya itu untuk memberikan guru kita memberikan motivasi, termasuk bapak saya kan saya pertama dari memang dari rumah tamat jurumiyah, tamat Serapogalapo, itu yang selalu diperdengarkan kepada kita mengatakan memberikan motivasi untuk belajar bahasa Arab, mengatakan kalau kau paham bahasa Arab mungkar nakir takut sama kamu nanti di kuburan. Itu dulu kita percaya saja, karena dulu itu kalau guru kita bilang percaya betul. Tidak seperti sekarang. Anak-anak sekarang dikasih tahu apa hubungannya. Kalau kita dulu guru kita bilang percaya. Dia mengatakan kalau kau tahu nahwu, kau tahu sarab, mungkar nakir sama takut sama kamu nanti di kuburan. Kenapa? Kalau mungkar nakir mengatakan marrabuka ma imamuka ma kiblatuka. Tanya dulu, man mam halu fil i'rab. Lari katanya mungkin nanti karena tidak tahu i'rab. Jadi kita semangat untuk belajar bahasa Arab. Sekarang anak-anak dikasih tahu begitu, dia bilang, apa hubungannya? Dengan motivasi, tentu sesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Kita percaya, akhirnya kita belajar. Jadi betul-betul kita belajar hafal. Jadi jurumiyah, kemudian syarudahlan, kemudian tamrinut tulam, masuk kawaid lasasia, masuk kepada Ibnu Akil, Syarul Akil, Syarul Asmuni, ini banyak sekali. Kalau sarafnya itu tadi, Sarapo Galapo, Samratul Janiya, kemudian dalal dan sebagainya, nanti kemudian. Kalau fikirnya mulai dari Sulamudiana, Safinatun Naja, Kasbatus Saja, ini Irsyadul Iban, kita memang sudah kita baca itu baru kita kemudian jadi karena sudah kalau ini sudah bagus insya Allah tinggal kita orang tua tinggal mendoakan mudah-mudahan anak kita insya Allah berhasil tetap sehat-sehat sana ya ya perlu di sana ya kita punya orang tua pesan anak kita karena di sana sudah terlalu banyak orang Indonesia orang bukan saya orang Indonesia. Sekarang Indonesia mahasiswa Indonesia di Mesir barangkali sudah ada 6.000. Di Sulawesi saja sudah lebih 300. Yang kita sayangkan, nah ini kita pasang kepada anak-anak kita yang mau berangkat, karena ada anak dari Sulawesi di Sulawesi ini tidak tahu bahasa Bugis, nanti di Mesir dia bisa bahasa Bugis. Di Mesir dia tahu bahasa Bugis, di sini tidak tahu. Nah ini, jadi hindari itu terlalu banyak bergaul dengan sekampungnya. Jangan juga jangan tidak, karena nanti ada masalahnya. Tentunya.

tapi jangan usahakan bergaul dengan bangsa lain. Karena yang penting bahasa. Karena ada di antara kita teman-teman kita, tidak banyak, tapi pada umumnya sudah bisa. Tapi ada di antaranya pulang dari masjid, suruh saja buat permohonan surat bahasa Arab, dia sendiri yang kan? Tidak mampu menulis bahasa Arab. Harus kita. Saya pulang dari Mesir, masuk di UNAS. Terus Pak Rektor bilang, Najmudin coba buatkan proposal itu masih ke Rabita. Baiklah. Untunglah memang di Mesir saya selalu berpikir, nah, itu saya berpikir kalau pergi di musiman saya enggak mau di lapangan, saya mau di kantor. Itu yang mahasiswa-mahasiswa yang membantu pada musim haji itu, saya suatu di Mesir mahasiswa enggak mau di lapangan. Kan bukan uang yang saya cari, saya mau cari ilmu bagaimana membuat proposal, membuat permohonan. Jadi pulang tidak ada masalah. Ada teman-teman yang dicari uang, pulang suruh buat proposal. Nah, ini saya kira ya mudah-mudahan kita berhasil semuanya. Yang penting dukungan dari tadi sudah dikatakan bahwa doa orang tua yang penting mustajab. Insyaallah anak-anak kita mudah-mudahan nanti pulang yang menjadi warasatul anbiya. Dan bukan saja warasatul anbiya, Nabi mengatakan ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulamanya umatku sama kedudukannya ulama sama nabi-nabi Bani Israel. Luar biasa. Kalau anak kita mendapatkan derajat sama dengan warasatul anbiya atau ke anbiya bani Israel, apalagi orang tua yang melahirkan. Karena orang tuanya yang. Saya kira sudah panjang saya bicara. Insyaallah kita doakan semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita berhasil. Dan mudah-mudahan juga ini karena saya sudah dengar tadi, insyaallah pesantren ini sudah banyak mau melihat balihonya insyaallah. Apalagi kalau Pak Bupati sudah ada, keluar dari Pak Bupati tanda tangannya saja atau ucapan saya kira insyaallah. Karena ini yang kita miliki, harta kita yang kita miliki, yang kita pakai, yang sudah makan, yang kita sudah sedekahkan, yang kita makan masuk WC semua, kita makan masuk WC, yang kita sudah pakai hancur semuanya, tinggal satu yang kekal, yaitu fa'asaddaka wa'akum minas salih. Mudah-mudahan kita semuanya ya, karena kita yakin bahwa apa yang kita sumbangkan Allah kata fahuwa yukhlifu, Allah akan. Saya Pak karena sering berceramah bahwa kalau kita menyumbang pasti Allah akan ganti. Biasa Pak, coba-coba uji kasih, wih betul itu. Ini Pak gandanya luar biasa Pak penggantinya. Jangan kira ragu, pasti Allah itu. Bukan janji-janji politik, minta maaf, bukan janji-janji politik. Karena kadang-kadang ada calon dicetak namanya dengan surah ayatul kursi, setelah masuk di kursi ayatnya hilang. Tapi kalau Allah insya Allah pasti. Yang penting yakin Pak, yakin. Saya sering coba-coba tes, digantikan oleh Allah lebih banyak. Insya Allah saya kira cukup badan. Bapak sudah panas, saya juga sudah mau pulang hari ini. Kalau terlambat selesai di sini, terlambat juga bisa sampai tengah jalan lagi. Lebih dan kurangnya minta maaf. Terima kasih kepada Pak Bupati penerimaannya yang cukup. Saya kira lebih dan kurangnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada satu yang saya lupa, yang saya mau sampaikan. Pesanannya Papa Sena Guru Tasade di Sengkang. Pesanan guru kita Kiai Asad, pendiri Asad di Sengkang, yang ditinggalkan kepada santri-santrinya, mengatakan urus wa agamamu ni semua tu fangallah taala kebutuhanmu. Kita yakini Pak Insya. Urus wa agamamu ni semua tu fangallah taala kebutuhanmu. Saya kira bapak-bapak yang pernah

di sini menyumbang, memberikan wakaf, saya kira belum pernah mengeluh bahwa tidak ada uangnya atau tidak pernah tidak bisa makan. Saya kira lebih banyak lagi yang tidak dapat. Karena itu, jadi ini yang Pak Pesan Guru Teh ini merupakan pengalaman-pengalaman atau diambil sifati daripada ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW. Urusu agamamu nisamutafang Allah Ta'ala. Kemudian inilah merupakan selama saya menjadi ini pengurus MUI menjadi motto di MUI, urusu agamamu nisamutafang Allah Ta'ala. Kemudian saya mengatakan karena anggota MUI itu tidak ada gajinya, tidak ada honornya, tidak ada sertifikasinya, tidak ada tunjangannya. Kalau yang kasih Alhamdulillah, kalau tidak yang kasih na'udzubillah. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan salat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.

0: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Andor, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin. Tusukuru temagangka raja kuasa nepung Allah Ta'ala nasaba pamasina lauri dikmanan, sehingga pada maghrib kali ini kita bersama-sama hadir untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan, contoh dan teladan bagi kita sekalian untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Sininna saja salam alaikum kekeh hadir seperti biasanya tiap malam Kamis di tempat kita ini, di masjid kita ini, Masjid Patobong, kita isi pengajian sambil menunggu waktu sholat Isya. Dan pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas sekitar masalah akidah, dan sudah beberapa dasar-dasar yang kita tahu dari pengajian-pengajian yang lalu. Maka untuk memulai pengajian ini, saya akan membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Az-Zumar ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

elo ipatapaya ka ku ngala taala bala ia gaya raga gaya mu sumpai mu ala da imitau ia ku melo ipatur ku ngala taala bala hal hunna kasifat nulle ga haru lawa tahan elo na ku ngala taala atau sebaliknya puangi gari Muhammad maka da ia garu ku ngala taala ku melo paturungi rahmatna pamasih na tengah na kampungi ia garo aga kamu sumpah nulle ga lawa na tahani pamasih melo ina panopo Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal-hal yang sepertinya dianggap sepele akan tetapi ternyata menjadi virus mancaji lasai na cupe-cupe i tepek i hasbi Allah kul hasbi Allah genna ni puang Muhammad maka dia genna lah dan ni je tu mamadai ni aja nagaga yon rima pesan relang ini ya aja nagaga yon rima dan nong ilainya hasbi Allah genna lah dan ni cukup lah Allah subhanahu wa ta'ala pada yon rima dan nong sininna saja salam alabi kaki hadir sehubungan dengan ayat ini. Ya, sekali lagi saya katakan, banyak hal yang kita temukan sepertinya ialah gampang-gampang ini ya gitu ya. Megampalak dari rita tapi ternyata naganggu ya sengi akidah. Maka solangi rita pak ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya. Contoh bapak-bapak dan ibu sekalian sebuah hadis yang direwatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam maka dia nabita ra'a rajulan fi yadihi halqatan fi sufri min sufrin mitai si diburane angkaga kana padak ke kuliman nalapaki-paki yang rogager angkato makada angkato aga-aga naitana padak ke okko jari di mana apapun bentuknya itu maka dai Nabi Muhammad SAW mahadihi aga ya tu. Iya ya dua nakatai ku makadai mahadihi aga ya tu dek nakada aga ya tu mupake. Batuan na ya ku makadai kira-kira aga ya tu mupake tentu jawaban makadai poto. Aga ya tu mupake tentu kira-kira jawaban cicing. Tapi tanya ia nakatai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatan dua bapak ibu sekalian yuhtamalu annal istifham istifsali an sababil lubusi yerna kata Nabi tak kata nama kada aga yaitu maka demi aga pas sebarang mupake yaitu aga gaya aga sabak nanang kamaku atu mupake berusia di pas sebarang nanang pake nomor dua wayah tamadu ayakuna lini ingkari wadito jajiru nakata ya Nabi tak maka de aga yaitu maka de aga jik mupake kuatu aga je iya tu aga pas sabaran mau pake nak kada ya denre tau gewe nak kada alwahina oh iya ku pake iya iya gagewe makariso kuting kami mak deke iya gagewe denun lepe jari kak tau we dena wira kak aga gamatarang salawu iya nak kata salawu iya iya ku iya pake makariso menre dalekku iya. Ina ro nak kata gagak nak napasa miri di mana nak kada alwahi nak kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insaha ya ku makanja itappe mulori puang Allah taala ya ku puang Allah taala tu ngamun rima pesandre ludungnya tu agak itu ludung fa innaha la yasla taziduka illa wahna ya tu agak tambah malam mami papi nak dimupaki masa gay mawata ko malam mamo muasangnya tu malik ko dalik tu ya tu agaknya nasabari muah kutu-kutu pidik nakurang ini puang Allah ta'ala dalik ini di dunia bagaimana di akhirat bapak ibu sekalian nakada nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam painnaka laumitta ajapui maka depan panamu mati wahia alaika nadina lakpa iya tu agaknya riwatakalimu mu mati iya kongka iya tu agaknya makdakir di mamu tu angka ya tuaga mak dak kiri jari-jari limamu tu ya laumitta narekomate ku wahia alaika enang ke mak dak kiri watak kelemu ma aflah.

hatta abada. Dari kata falaha, ya sengi falaha al fauzu, beruntung bertuangan nade naga aga amau pel kamu apun ayah suri monri. Dan reku rilino nalam malam ini iya gagai, nakutu kutu ini iya gagai. Ri akhirat bapak ibu sekalian, nari kutu mati nade nama si jaya lay dalam artian, dek nai pak dekir riwatah kaleta, dek nama ria kiri atita. Nah kerana kita maaf lah ta, kamu tidak akan beruntung. Falaha itu kok bangian anak tetu, bang itu pegawai syarat tahaya lal falah. Itu panggilan keberuntungan, keberuntungan untuk dunia dan akhirat. Ayah kaya keberuntungan akhirat, kamu tidak dapatkan keberuntungan di akhirat, ya kota lain kaya tu kaya mak deki. Terus yang kedua ya akatana al falah al zafru, batuangan al zafru menemukan setiap apa yang diinginkan. Ilolongan sini na ya katai. Sini na ibu mina saya, batuan aku mupaki itu mana sani demo lolongan apalan na sini na jama-jama mumamina saya rilino. Wih agak apa? Sederhana sekali bapak ibu sekalian. Pak Ye Madari yang kelinga di tengah-tengah saudara-saudara kita bapak-bapak ibu sekalian, kelihatannya sangat sederhana sekali. Kada ya gagaye, ya kuye pakai makuye, ya kuye pakai makuye, ya. Tapi ternyata itu sangat mengganggu akidah bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus yang ketiga as-sa'adah ya sangai al-fala, as-sa'adah. Bahagia. Artinya panang-panang pagi itu dia naga-aga nyamang susah mater-teru. Rek suri mundrina wa ngobohu subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Terus selanjutnya bapak-bapak dan ibu sekalian, engkato madari lolongari tengana di selata perlu ipalampu bapak-bapak dan ibu sekalian. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah oleh Rasulullah SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ani bin Mas'ud dari Ibnu Mas'uda, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wengkelinga, kada Ibnu Mas'uda wengkelingai nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia irasange ar-ruqa at-tamaim at-tiwala talwi ar-ruqa at-tamaim at-tiwala syirk adalah bagian dari mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kekayasan ar-ruqa ya sangi ar-ruqa menurut pengarang kitab ini bapak ibu sekalian, ya ladhi itu sama al-azaim. Simak-simak arigi japi-japi. Oh bahaya tuh ya roh simak ya. Simak-simak ariga na japi-japi. Ya ku ya pertama yang dendri roh bapak ibu sekalian, ukutu sini memang deke. Tapi iya weh al-azaim madari ya genu ya dante ya kolongi dari alutah. Ama ketangan agak mati bapak ibu sekalian ya, bapak-bapak ibu sekalian. Dendrik ko pertamero irampe maka ada ya ada juga sebuah hadis yang mengatakan bahwa akatan Nabi Ta Mahadihi Rasulullah pernah melihat itu matengangi kesahabat malak dalam sana natama Huzaifa enalolo ngengi madani natalina tua mupiro gagero nah kedadik nakan naka abalakum kaya gagaye dik napulika agak-agak agak sana welori kong kami agak-agak nak kada Husaifa upan-upan namu mati natalian kaya tu agak-agak mak deki gang kalapumu gang kematimu ak dampeng ak dewa sampajan agak kata ni agak-agak bahaya nak depi dewa sampajan aku kumati aku sabar agak tau mini mati na dia mau perlu dikapir peringeran dewa sampajan ya. Jadi kita kembali bapak ibu sekalian, yang kedua adalah at-tiwala apa ar-ruqa al-azaim maksudnya azimat-azimat argi ar-ruqa japi-japi, kemudian at-tamaim agak-agak yang ginui ya dantiwi, kemudian at-tiwala syai'un yasna'unahun nisa emakun raya kumelo ipo jiri lakainna sibawa arwane kumelo ipo jiri bainena kalolowe kumelo imasija ipo jiri anak darah. Arigi anak dare ko melo imasi jai pojeri kaloloe na masi jang kalatuki nang kaga kana buah-buah serekua mangina masi jai rogagero na kada itu termasuk adalah bagian daripada kemusyrikan. Sekarang yang pertama bapak ibu sekalian, arqa simak ya simak penjelasannya arqa yang latitu

sama al-azaim ya sangi ar-ruka yanartu simak-simak ajma'al ulama ala jawazir ruka. Walaupun ulama sudah masih di topan rita ta, maka de to nama riga kata ar-ruka dalam artian mak japi-japi mak burak selama ketiga syarat terpenuhi nomor sidi dengan menggunakan nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau dari Al-Qur'an. Iya. Menurut Buktaye patungnya kada iya putu makburamo. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Umar waktu nampak di wetang anakna ya ko Umar nak katani mi posina anakna na bacangi suratul Fatihah. Bahkan dalam riwayat ya kalau menurut Al-Khattabi bahwa kana alaihi salam kada raqa wa ruqa. Nabi ta madari burai madari to makbura madari japi. Ina ro masih di tupan rita ta maka dewa di mo tu ku makbura wa di tu mak japi nasabak baca-baca selama telu syarat na terpenuhi. Yang pertama adalah ayaku nabi kalamillahi Quran na puang Allah taala ipake makbura wa bi asmaihi asang-asang na puang Allah taala ipake makbura wa sifatih antangnya sifat-sifat na puang Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 syarat na lai paha betuangan nah betuangan nah yaro napa wetau apa madari tu je tu kata tau majapi bismillah nami matanra bismillahirrahmanirrahim mun rini rudi nak agama ras ah kada jero de tu karena napa ngobi agama bismillah nami napa tehana tidak boleh mempergunakan halal yang bisa mengundang kemusyrikan. Oh mak bahasa Jawa ni umpama di apa nih sak betuangan nah ini aja agama ketanro-tanro ni pengobi jing. Nok bimana ni jin dan nok bimana ni agama itu yang tidak dibolehkan. Ipahang betuangan nayar bahasan. Ya. Terus nomor 3 Bapak Ibu sekalian, wa ayya taqida anna ruqyata la tu'tar bidatiha bal bitakdirillah ta'ala. Sibawa keyakinan tu makbura, tau makburai, sibawa tau iburaiye, harus berkeyakinan maka datani aje. Iya we agagai we. Burai kae. Tapi nasabah tanya iya tahu burai kai tanya iya pak japi he tanya iya tahu mak burai he burai kai akan tetapi bitakdiri Allah taala naika ilona pongala taala subhanahu wa taala ya tepa hanya sebagai sebab. Al-Khalkhali mengatakan wa hiya ma yu'allaqu bi anaki subyan. Ada juga yang mengatakan ya sangi tamaim ma yu'allaqu bi anaki subyan termasuk piyasangi azaim agagalai pak dante yangi ipak gulung-gulungengi anak-anak loloe wangkok koroi pak dante yangi roari ga aye dia nak depi aki dia nak kenilas aku iya gagai ma masyarakat lah ada bapak ibu sekali ternyata agagana rampe pi narampe pi ilalan naga mati ya roga ga arigi lai pak beke ngangir tujuh na bandrik nah. Kata jadi tepat abad tua losi, kata apa ada guli-guli. Hari mana gero? Ya kau tamat hari lota. Ya tu syukur bapak ibu sekalian. Ternyata narampi pi agama tama pakir wat dingi maka solang. Wat dingi na solang agama ta. Beder nak ada nabita. Agak sana Allah hilau mita. Nari kutu mati natali angkai rogage. Nasabat ya ma pakir rokata. Nade jitu nomor gatu mak dante. Agi agi meta dante ko di tu nomor akata no koe mata Allah kabil qalbi okoi anong ngi tak gatun nai kia ok malak dak pita gatun na okko ati na longi okko halungi mon ro tapi okko itu ati ati ati na non rimati tak gatun atina kai punye selama ni anak ni dari kalau upat dante anu make warna mako warnane ye aku alisane ro buku-buku na dari tu mabolong wita mabolong kalisa ni ro gagai lalar nak ibu tamatak dari Allah bapak ibu sekalian tentunya made cing akata nak kasih pikun salama anakna karena kajapa-japa ternyata anu mapake we malada na pesangkangan agama ta bapak-bapak dan ibu sekalian wahya manhiun anhu hal yang seperti ini adalah dilarang di dalam agama li annahu la da fi illallah de gaga-gaga mulik jagai ki sangadina puang Allah subhanahu wa taala wala yutlabu daful mu'dhiyat illa billah andrang ini gagah-gagah wat di malagai anu agai sana susai sukarae mapapat dipadi lasai sangadina kuang Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang pengarah kitab ini bapak ibu sekalian narampe makada lakin akan tetapi
idza kana

muta'allaq minal Qur'an. Nariku ya ragake igatung ngeri alotan. Kurang, oki kurang. Ah, magi ya roko oki kurang. Kadede oki lapalamu. Ya, aku ramo. Ya. Farakhasa ba'da farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fi. Sebagian orang-orang salaf, ulama-ulama salaf itu membolehkan. Kada wa dimotu ya nanti nariko akurang. Ya, wa dimotu nariko nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebagian yang lain saisanna para ulama salaf lam yurakhis fihi. Nah kadai, ya je yang penting je na entan itu gaga itu asal tak gatung ya pak keumuman na ayah, maka dai at-tamaim syirk. Ya tu gaga tak gatung ngeri alongin tak gatung tiri atiye, namun nasang oki kurang di tu nawa di. Sebab bahayana kenapa bapak-bapak dan ibu sekalian, tentu orang yang memakai seperti ini dia harus ekstra hati-hati. Tame WCW na capak-capak madari. Sumpulolo tapule tanah Makkah mali lapas lapsul jalala rante ulawa engkau pun nama Allah. Ya aku tahu mana ini naludung itu agak. Tu mata lulu engkau pun ayatul kursi rita lulu ludung itu agak. Karena lapsul jalala sebelum masuk WC. Ayerona kata yang mengatakan bahwa itu tidak boleh. Nah kadawat dingi janji. Nasabak tapasannya itu tak gatu nariaronanya itu nalasima ya itu agak eh angka matuk pelanggaran yang tidak semestinya dia perbuat. Selanjutnya bapak ibu sekalian, jadi riasa atiwa agak sana atiwala apa atamain. Terus yang kedua kegatosiasa yang ketiga atiwala penjelasannya adalah syai'un yasnaunahu wa yaz'amunahu annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila mar'ati. Agak-agak ya buah-buah yakik buah peko carana bare iro lakita namo agai ga urang idik tu nalari argi arone naguna-guna iwi bainina namo agamu ga urang idik tu nule salaika cocok ni je nak kata ya adalah untuk kesatuan bapak ibu sekalian ya. Untuk pedecengi hubungan tapi jalan yang dia tempuh. Agama kita tidaklah melarang kita mengambil sebab, akan tetapi yang dia larang adalah sebab-sebab yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karo sumpulolota lawa Mekkah ka majenang ka iko unta melotana. Angka to Mekkah da me yalam ipake mangepi asih. Tapi yang ketuk puangak nak kadang kaji tau bici ka pamanasi ka maka deh ya ko arwane nasang pak jokawan ni tengah ban ni pinak di bola bampungan ni poncin na iko unta ipakak deh pinakak deh ayya mana nahi sesuatu yang dibuat oleh wanita atau laki-laki iguna-gunai ipakannai paramak tauwe. Ipakannai parama. Ia mapakewe de nawak di tumalalung idik sapai pakai mapakir de to nawak ding idik nasabar nakannai teh dendrik guna-guna. Ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, pertama idik agak senang narampe tu maka dan kasih di sahabat tanai bi anak na maka de mua pelak ni korang ni nak maka de ye wa pelak ni. Pahaman ni batuan naro. Maka da sik di mani Rabbana atina mani ba dewa kala ibat tuan mah. Agana kate Rabbana atina. Pero teri ulo Rabbana atina mani ba dina paham bat tuan mah. Rabbana atina fi dunia ya ko wa fil akhirati hasanah upahan ni tapi Rabbana atina fi dunia de upahan. Nah kada tematon na esang Rabbana atina fi dunia ya ko kalo lo min lo doang ipuang tawiringa toto mak bene makunrei wanita yang soleh. Yana tu Rabbana atina fid dunya wanita yang soleh adalah agasanna almar'atu shalihah wanita yang soleh sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Jadi ia berbicara rupi percaraan Bapak Ibu sekalian supaya dicintai oleh suami kita mesti menjadi wanita yang soleh. Kegayasa wanita soleh nak narekwiri tai mapasau ini nawa. Idza nadarta ilaiha saratka. Ya kuyitai sau agasanna sau purui. Lenyak serai. Dia nak tu macam ikut apa itu jumpa kita. Namun pergi kocai tanah tak perita

patu mario sak di batuan makun rei maceh mulai wilakeng. Ya. Terus nomor dua, salah satu di antara wanita yang soalin arikui perintai melintah. Kibau kijau apa lah? Ejo lo manu pina sila lo nami lo apa lah minus? Makun rei melintah turu ria dana lakena bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus yang ketiga, nakadana bita, itulah cara untuk mendapatkan bagaimana supaya di dalam keluarga ada keharmonisan antara suami dengan istri. Anak rekode iga-iga, dijagai misiri dan dijagai towar amparannya. Nah, begitupun laki-laki harus mengetahui kewajiban-kewajiban untuk bisa mendapat apa, untuk bisa menjaga sekali lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, bukan dengan jalan-jalan seperti tadi itu, ipekanakan naiwi, angkato taro, agak sana taro agak sana wae si kaca epo legere e baca-baca ya risandro iaro malam pertama na tari yawana angkengulunna yawana rosbanna butim parue tujunna angkengulunna rone sebe kuam mengi ya dece nakate tapi lalengi sale laleng masalah laleng ataupun yang semacamnya bapak-bapak sekalian dalam pernikahan biasanya kita temukan ini bah yalamana ni jagoi ku pasti kerawe ya ku itu pasti kerawe itu eh. Upan-upan ada di nasianu tu, nadi nasi puji, muka mati matu tu, mati mana memang satu tahu, kagak tahu dia nama mati. Kaya kau ya tu nadi nasianu tu muka mati, muka tu matu mana sana tu? Ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Purai pabuti, pada panasian rawan masih lejalek ya. Ternyata pada ipan guri maka ada lejai, ampu tu induk kejina. Dek panang kena siun rona, tak pemena siang putu. Ye paham mana bapak ibu sekalian? Tanpa kudo aja nalari maka sorang dari akidah. Iri asang atiwala guna-guna. Ya, pakai guna-guna, pakai peremak. Ya pakai dan seterusnya bapak ibu sekalian. Jadi saya kira demikianlah pengajian kita pada maghrib kali ini. Kita manfaatkan barangkali nanti ada hal-hal yang bisa dikembangkan, terutama masalah atiwala. At-tamaim ya ataukah al-azaim dan pada dendre rumah kadena potoi angka pake batu angka pake salawu bapak-bapak dan ibu sekalian ternyata sekali lagi hal ini sangat di dalam agama kita bukan hal sepele kan tetapi wa dingin nasulangi na cuppei akidat bapak-bapak dan ibu sekalian saya kira demikian lebih kurangnya dan jika ada hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak ibu sekalian mohonlah kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslim dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita dengarkan bersama siraman rohani Islam yang dibawakan tadi oleh Ustaz Haji Mas Saleh Abu LC dengan judul ceramah yaitu beberapa hal sepele yang dapat merusak iman. Semoga saja ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6.4 menit waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentra Repang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085 255 744 001. Sekali lagi,

0: 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wes weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek,

0: dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: hasil. Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Bestie, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Bestie ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Bestie ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Bestie sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Bestie ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Bestie ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Bestie ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Bestie, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja.

0: kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
1: Ayo dengar radio.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes,

0: darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan lilu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.